inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba ni minsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma intare